sin kodad ini juno e dilen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa he nizan hojon haslin cha ayon ilshin di ina il ini